0: Nah dia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Hari pun datang neng sepini kong alas. Sir dasung ku mau sawas kamanir. Sumitra putra umi jilakan asri. Kewaliat niat nadi nikang kita.

0: Akeng kelara.
1: Cinoki menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngebaru keraman yang ngausir di Wijanaki. Angin jatayu harap pirabu melawan Wijanaki.

Kita sebenarnya yang kantun kakan kuragawa murid enak ngadang buku kalah.

0: Adan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran teningali ke. Enak rengan nak kena kakak tu aminta-minta dulu. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ni mari. Perannya Laksamana Yudho. Kedek kaya ulah dia. Belum teraya merah. Wang karudan dapat dia. Nangkut. Satu leng kelawan kakade yang tan mangkado meh meh hingulona pramu sakia. Membuat, yuat buat buku hempun coba ya. Membuat.
1: Ha ha ha ha ha!

yang urung yada nenek ijab kalang kurilaan mamahan diratangan teman siu siumanglingan ranaka agit lagi hati ninggal salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipun adeg dening kadang kanca niwa ingkang putra Sati Raden Indrajit Megananda wonten wenten malih kangge damel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapertih kasina kalabuahna barang nuju ngangguh tiacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrojog dan pelaban

0: wash badagadot.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande iratanga teman siung. Iklat bayung niraprang ayung tetetayu klaring wayang. Kaget dinirani ngali. Singlar panjir lumiar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun mantening ingkang putra Satya Rati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojog tan para panlebet ka kraton Lajagede. Ya. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada. Ulah kajurung ku nafsu, ulah umarku marah-marah. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisi umpangan. Ekati muda ayah, kusir gawat. Jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh. Arisanyana salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki. Anu akhirna Anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing mari tabak senjata makan muat. Sudi rasa ningati, lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batara Rama. Kapapag tining kinendro,

senjata makan tuan. Anu maksud brek ngabas di lawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sampai jadi cekte mutanan aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa. Lamun can di balik lemah wae.

Pamalan Laksmana. Di alas Pandawa sapinu hal-hal nu prihatin katunggaraan. Hapus leweng keluar leweng turun gunung naik gunung. Tatapannya hampir 14 tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka penah. Di mana palebahnya?

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah